wasuru yatisina polisiana ke ukmara ke militar na ke uicha hach atupuna ker mis toyan sasina uka aroha pokasu waiwa.

Minuto suka pacar riumanat hirana kuya gana garman kasina hichur sábado tunga suhtani urna kemakip towa ikipana ukemat kamar kasina hinasia kipana kahilya kita kichur sakarusa kamarap karakchita y kamar karakchinyan takinis hiwa sana kikipa hila kuya gana kasar unhasina. Hani mereka cie negar kuna lagi kos hichak cuy mahukut esip kanitek. Anci tu rasan sunyi atas kiwa hach abin itu kena kan hani uma auto sert kiti. Ia kipau kena kana kai sekretera kopakawan aku mereka ia kato kena kana. Nina ikual leh iskaraki mereka cie negar ukau kana mabi hil sudurap kas penuk hama kaban dap karaki. Ia kipan negas tika yuki usar nakap karaki. His. Bueno, kemat kira kenyan apa dia kira kenyan ni? Kun kamaru ita kaya tu kurak cint, tak kuna sekalitan tu kian raki. Ni kuna swinya puni kira kispatih. Bukan perusah yakin mereka cint negah bisiklet sar nakap kerukamai.

Kisani apuniwa kim sakali kuarum pachata pusikatana kampi makip tawai kerekan mangkasina.